0: كان عاملينها وبتاع.
1: ولكن
0: ده كان يوم
1: اقنعتهم.
0: مثلا ستنا كده هم نقول ده شيني بره بتاع مو سعيد هم ده بقى بريس ما نو بتاع مو زايجر نيجي سعيد هم ني عمنا عن ولكن غوث الزجة بقى كارون بريس كيشت كيشت بايته كيشت
1: كورن دي ماني
0: عمنا تصن ياخرا شيني
1: ياخرا اي
0: تصن بنا ياخرا شيني كوك سمني نمو يا عمنا زايجر ني من حضاري دمو بقى عمنا تمو خلاي مو تيمان هكذا لاي حمي نان كاكاو زايجر عن تتشماني موتي وو आगे गाड़ी नो पंथ्रू हो या खेलो इतना निश्चिकां अब कैसे कैसे का वावी रिजा अब हाइजो से जाइ जो होता क्योंकि अब वह और बिरिस मिली है तो बिरिस मैंने तो कैसे और तब तक कैसे नार बैठा कैसे नार नो मान जुमान बनो तो संज्ञा खराब चीज़ ना आगे सुनते ही रख पा रहे हैं कि सही
1: इस हाई में
0: ना हो हम लोग या मनो संगा भाई kahangkut tabu kari memandang kiri. Apa ni kan motor mesti nak tangkap apa tu yang fokus yang khas. Tapi nak apa tu soi sunuk. Soi sunuk ni ni yang kaya senam ini nanti apa no. Yang puruk ni ingat kau puruk ni yang soi sunuk ni ni haro. Yang kerbau mana yang senam tu penguasa apa haro. Kau tu sungguh use kaji gini. Bagi ber sekurang samun kau lagu kerbau kerja gini. Bagi tu gerdorau fokus yang pas halai je gini.
1: Mungkin takuk neng apa no khati ni apa kaisa bijap kari ke balai kanu cahana kaisa dictionary type klay.
0: Dalam di sini, sebab itu mungkin koaksin jawa kok itu mana lagi. Wata wamo mana jatuh kok kamu hakek seret kamu. Wara wara apa hakek itu mana? Apa hakek itu bangsa wat hepai.
1: Wat hepai sama ni. Apa oleh man kamu jatuh kang?
0: Abu tu kemain apa yang rasang
1: rasang.
0: Kamu nak kerja saya kok ultas hadam itu mana? Darah mana rada maro. Oh darah kok rada.
1: Kok filis sama ni tak kok?
0: Apa hakek kok kayo? Kemai itu macam ni, abah ramu sendal, kerana ramu ni agak matang mana. Esen baru tak ada mungkin jatuh siu, nih cuy siu ni jorah wa. Sini kita mana kecaya ni mungkin sok lagi ni. Ok kita ni, jatuh sengkai yang tu ni mungkin ni hai ni kong ni mungkin hati ni, sini nasi sengkabu jom. Jatuh mana sengkai ni, jatuh mana sok mana ni, baik sini nasi kabu. Kamu khusus kok kau ini ni?
1: Cuy kok, agam cuy kok, agam kok bukiri.
0: Baik sini nasi. Nung jadi dapat fono sendi, nung bunyi kau kau cawun yang jadi mana letter ini pergi, irkan pergi, apa ni kau kau yang cawun. Anda ini ni sih nung marah kiri. Nung jadi pun bunyi kau nung banyak tu, nung cakap tangi tu mesti, apa ni kau nung ya.
1: Nung sih nung mana ya.
0: Angma sama. Ang ane zaga on angma tong mana.
1: Soi kau.
0: Aku kata tu muna angkara, kau antuna kange, bunyi anu masing pergi. Aku hati sih bunyi ono antuna. Tony di ringi tony di ni kau no. Aku ni logo logo nung nang kangei. Kok selain itu, ini nabo sih, ini nabo sih. Awak hakik kok selain itu, itu mesti iman kah, penuh iman kah? Kay, sini je kok mana abu kuzu buka mana hilang kakau. Jauh betul jauh abu kamba. Jauh pemuih itu mukhlas.
1: Jauh
0: abah ada sebab macam tu, tapi tak semua je. Semua itu tu mungkin shortcut mangsi halaju. Shortcut tu sekadrap nak kau kerja.
1: Iya. Soi lek soi na.
0: Sekadrap ni
1: sekadrap ni kerja.
0: Kemarau rasa ini jangan. Ekorai advance ni je halaju. Kangbari yang naik belakangnya common kan? Abu kisah macam mana? Kangbari yang naik sedikit ya. Advance, advance ni nang salah juga. Tapi advance sama betul sebab advance ni asal kangbari asal muncul tunggu gelak. Abu hai keban mas sini kopi, apa pun jadi jangan bunyi nampak salam lah. Senuka setitu sen debra marah, abu bunyi dapat baru debra bang ni kopi ini senam muncul ni.
1: Sen yaksi rok seni kan dah, yaksi galas seni.
0: Sengyak sih, kisah sih, sini yak rayak, sini yak sini. Dia berapa tu sini nom? Dia tak bawa buku ni bos orang, bong ni sini tak bawa segi nom. Awak hati ke bang mam? Sini kau tanya bunyi hari tu tu ang hati dah menuka. Ber mana sini tahu kisah ber mah ni tunggu. Baru bawa bunyi, baru tu baru seman tangan kau. Baru bawa hari kau sama ni nuka. Ang ane kau tanya tu mung hati apa ni piring mang kemana? Ang ane kau masih pi. Aku sih ang wan sungai mangai. Apa kita yang tolong nanang ni? Angzet, ane kongman tu yang bunyi kongman sana ni dia. Jika nukah kecil kecil tamu, no

0: tiu. Hengke abu sa kumbai ke portam sanai, sa bono sa mongrenai. Hengke boni logu logi, bono jodin chini siras nama irka.
1: Abu ke boro renai?
0: Kuriyo riri patla sa kiri ke sab sakari irke, arun hojon boro kusup kusup talangi khatinai.
1: Tosa khatinai?
0: Khatinai. Komso kom bin busa buti carna tong ble. Hengke boni logu logi, teka sya hengkai. Masing jorap phair rukha hangke truk truk wansuti boron bangr rukha sotru komi rukha pia korma bo thuna thanka mangso sora bo kring thangma kya nai di masing phaike hangke teka sha gonke afro ke tokmai buwar bo bana chenkha afro ke no borok pia sala bong sinai pia chi bo asai ri sinai te borok masing jorak ke dol ke tongna bagi bosap pise eru nai
1: ke bo jodi pia ru ni pia ru pranamu sungkha bahe ke borok training ro buro buro nahari man
0: Kadai government onik inisiatif nawa training rendan bagai.
1: Pian ni.
0: Pian atau ini, hepono kaham ke training rendan, buka panangai training rendan borok senau. Mana kau panang sugui training ria ke? Neng pian ni kasih nukung ni borok hakek neng jono siri ria ke? Mana borok tu busuk kostok le, abono jodi sisu ria ke? Piale tari di. Karena neng huda bono sana bagai bin modu sana bagai simis neng bono ritaik le neng. Boleh kasih disiplin bintani serunat tu ngoh, abob sihna nangnai. Tahu sana nikelaiyo, piar rani, hingke bosa bok kasih nu tu ngoh, bo piar buma. Bini duty nu tu ijani.
1: Abo bahai sih sungguh.
0: Bo kisah badami rong, te dol ni sih kisah kolok te kotor.
1: Kotor ngi tu
0: ngoh. Nih kotor ngi tu ngoh.
1: Aja tengah saya kau kenapa ni je piar rani no rom kerja teruk segi meyah
0: ni. Abah ayah borok piar rani no somman kayu bo piar rani no rutugui. Jasa kepono bodjodi thithang ke bina asik buma dolto mani bebah teruk teruk paythang nai. Bo piar buma piar rani heman bo asik somman no bini. Bo tongna nau.
1: Bono jadi kepana tanah nama bono rom romui kepo talang panah
0: bono romui talang hangga adi kul bujot tono orang sih rani cini hanya borar habanyai
1: mana aro logi logi rani logi logi jadi ni talang go aro no thanae mana rani ni logi ni kagia
0: kagia bor rani teka sih kongke pia yung pia kotor no hangga abaling hangga thumanyo ke rimia borok borok Wild bee borok pusmania.
1: Borok tongna na ya.
0: Borok tongya.
1: Muncubai tongya. Borok niji sadi.
0: Borok niji sadi.
1: Jep boni modu roke mana?
0: Bin modu bo kaham. Hai pono neng bomti jorara. Abu neng sina nangan. Musuk ni gadi hai kusuk ni tongpuru. Apur kolobzak tongkele. Abu kes mana abu ekdom ripe honey. Ba modu kumun. Neng abu no rilet. Onik dini tony mano.
1: Aja modu ramani asa kani pada rai tu mna pura no.
0: Nadi actually onik samoyo je pia yung rana tu bo rai nikibu. Pia karn ke apa haya? Pia karn ke neng sakau bini aja modu ni chamber. Abon misino sido ke bu kisah guri dekeng keno modu resarip tangguy. Botobaya tako.
1: Oh.
0: Hengke aja botobaya hengke aron aron tesis borok modu. Tesha sabi mana kata, hingga hari ni bagai sihna nango, piar jodi ek kg modu senamna hingga bot 40 lakh kumotana nango.
1: Wah,
0: abono, bujur nango. Tei, ek kg munda senamna hingga bot 13 kg modu hazam kena nango. Abu joto piar mili lay.
1: Jota piya
0: milai 13 kg modu hazam khake se 1 kg munda yang koru. Aku hazam mak kayu. Aro hoce se binar bukani hoce se aku pur momno tiklayu. Aku munda.
1: 13 kg modu saman ya golos se 1 kg munda yang koru. 13 kg masa oke koru. Beku 1 kg koru karo rumu itu pun. Mana? Eglogi saya pun aku kisah-kisah kecawu itu terokiji, apa saja.
0: Terokiji, bor belap senam puru, modu hazam kayman iya golos saya bong ni, oze kak labu kasih wax gland tung. A wax gland ni, hoite mundai ongkori payo, bini yakung baki buah bon nor norinya arthelayu. Bini besar genangin mesin si.
1: Besar genanginnya bini mesin, hai kemana besar genanginnya bini, jatuh samung no.
0: Jatuh samung.

kamangtaku tebu kuksung. Ti prabo naitoto tiny jaga tiny buku korksa saka bong nogana buka jatabu. Katal ke naito kes nam jaka abo hini kabangma. Naitoto tiny tongo abo tabu.

Kabang takut tebu kucung tabun bebas betul ngorong bagai kena to korang panda kena to korang panda kena di kontoti jamati awal rasab jaga samu langmane hadok ni orang samu mana ni rasab di.